0: Ministries no kwe gaita itende kerolin batera 0 musanji 8 5 kinana 5 kinana 8
1: dara nenu eya 0 musanji 2 kinana 9 kinana 9 8
2: Nke kitongole kiebio bomezi, nikimanyisa abanyakagadi itwena na Uganda yuna kutualiza hamu ingwa kabutukaho ekiruwa ile kiebola. Kandi obururu waho bwe kiruwa ile kinu kiebola ni bubunu. Ingwa omuntu na ateruwa mutwe, na ruwaro rukoro, na ateruwa ruhere, na aturuka, na abana atanaka. Omusahi ni gukuruga bulikahuru kona kwa omubiri, ama iso ni gatukura, omuntu na sase nyingo ni kifuba. Omuntu kukuatu obururuwa ile bwe ebola, singa oba okoze seze ebintu vyo omuntu woli. Diona ya baira koze seze. Kwa waine kiruwa ile kiebola. Nitso kwe tangire kiruwa ile kinu kiebola, niturabira mehande enu. Kunaba mungaro na maizi na sabuni, kwe hara genda mumuijuzo kwa abantu baingi, kwe hara kulie bisoro vyo mkisaka. Singa murura omuntu wena ino bururuwa aho, obuku kwe isaniza, omura ile webola. Mutamuku wataho, baitu mutumanyise itu Nkabaka Gadi District Ebola Task Force. Tuije, tuwaru omuntu wogu afunobu janjabi, orundi kumanye biku singaho, mutiterere hasimu enu. 0 musanji 8 8 9 0 0 0 4 rundi mutere haya ministre toll free 0 8 0 0 M 0 0 0 6 6 leka itwena tukwatanize turwanise kiroire kiebola
3: ohuri chizi chenane makatonyo mshanji famba hawe tunguka ya makanebya utakaruga utakaruga.